0: juli. Las äg ser. Kattar och björn aidsvåg. Gnorvigitsko juli. Agade juli. Shuvavla. Moreviroske. Kammanajamensa. Tavalirto.
1: Shunasla.